Gama pada ni da pada pada pada ni sa. Gama pada ni da pada pada pada ni sa. Gama pada ni da pada pada pada ni sa. Gama pada ni da pada pada pada ni sa.